0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Baik kita yang hadir secara onsite di tempat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kita hari ini, datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memegang kesetiaannya sekarang sampai turun. Amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada hari ini di dalam Mazmur 96 dan ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat.
1: Pada hari Minggu, mari sebagai umat gembalan Allah dan warga kerajaan surga Tuhan oleh kasih dan kuasanya yang besar. Karena itu marilah kita menyatakan kerinduan puji Dia, Allah yang layak menerima segala pujian kita. Kita menaikkan pujian, datang menyembah Raja yang Maha Mulia.

0: Tuhan, Kau Allah yang maha besar dan yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu itu Tuhan, sebab kami melihat tangan-Mu yang di dalam setiap kehidupan kami. Kami menemukan bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kami. Dari sejak kami ada di tengah-tengah dunia ini, ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, sampai bahkan nanti Tuhan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami ada di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah Raja dalam kehidupan kami. Bagaimana kami tidak gentar Tuhan menghadapi Engkau pada pagi hari ini. Kalau kami tahu bahwa di hadapan Allah yang kudus, kami yang tidak kudus ini dilayakkan oleh Kau. Sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami datang hanya oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini biarlah Tuhan kami datang. Sekalipun kami tahu bahwa hidup kami mungkin hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sekalipun Tuhan kami tahu kami. Sekalipun Tuhan kami tahu pagi hari ini bahwa negeri kami tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan, satu hal kami mau datang. Menyembah Engkau, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu bahwa yang mengontrol sejarah dan dunia bukan tangan manusia, tetapi selalu menopang dan memelihara. Biarlah kami datang Tuhan di bawah kaki salib-Mu untuk meninggikan nama Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7 dan 8. Tuhan, kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada-Nya. Bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhanlah kekuatan sejati yang layak dengan segala guncangan dunia dan keadaan yang tidak menentu. Dialah satu-satunya pengharapan yang tetap dan syukur kita. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya. Mari saya ajak jemaat sekalian bertepuk. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita. Dialah kekuatan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhanlah.

menjadi kepercayaan dan keyakinan akan hati kita. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,

kita berdoa. Bapa di surga, biarlah teguhkan kami di dalam iman pengharapan segala dinamika akan kehidupan yang berjalan dan berlangsung. Kami dapat menemukan bahwa Engkau adalah batu, bahwa kami sekali teguh di dalam Engkau. Di tengah segenggam besar pun kami semua maupun yang mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita kembali bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Dan juga rekan-rekan jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Mari bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam kitab Habakuk pasal yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur yang menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenal, tapi biarlah kita mulai meresap akan pemaknaan di dalam dim yang baru dan terus berkembang. Hari-hari ini dapat dikatakan sesuatu masa yang tidak mudah. Istilah yang populer kita mengenal dalam beberapa bagian ini. Keadaan dunia yang sekarang ini diperlihatkan sebagai keadaan dunia yang rapuh dan mudah. Kondisi keadaan yang dikatakan penuh dengan kecemasan, besok akan bagaimana, keadaan di sana, di sini, membawa kita mengalami kekhawatiran. Hal yang tidak harga seterusnya, nilai emas yang tiba-tiba membumbung tinggi dan tiba-tiba kemudian mulai kembali ke dalam nilai yang normal lagi. Sulit dipahami.

Di tengah dunia yang pada akhirnya tidak dapat selalu memberikan apa yang kita inginkan, di dalam ekonomi, hubungan yang tidak pasti dan seterusnya, kesehatan yang ke depan, semua terjadi dengan begitu cepat tanpa ada kepastian. Siapa yang menang Piala Dunia, Bapak Ibu? Saya bukan penggemar bola, tetapi saya tahu bahwa di Spanyol, di Argentina itu, lawannya Argentina, ada siapa? Jam terbangnya luar biasa. Aku punya tim yang kuat. Dan sekonyong-konyong di dalam perpanjangan waktu bangun semua sesuatu yang menyepilu di tengah segala usaha yang ada. Apalagi hari ini, kalau kita mengalami, bahkan kita menyaksikan sesuatu yang namanya ketidakpastian.

membawa kita untuk menyerah kepada Allah, untuk mau percaya kepada Tuhan, untuk memandang daripada Tuhan kesannya sudah tidak punya kendali atas keadaan kondisi kita. Ingatkan, yang tahu harasi oleh apapun, kita gak bisa menempatkan dia di dalam satu box batasan daripada manusia, melampaui daripada apa bisa pikirkan. Habakuk meragukan cara Tuhan. Masa bangsa itu? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kita ada dalam masa itu dan mempertanyakan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan sudah lakukan. Acap kali kita menempatkan Allah lain dan pikiran kita, padahal cara bertindak Allah tidak sama, bahkan di dalam situasi-situasi yang menurut kita case-nya atau kasusnya sama, Allah dapat berperkara beda satu dengan yang lain. C.S. Lewis, seorang penulis, tak kala istrinya meninggal, dia ada di dalam satu duka cita yang tidak mudah. Dia bergumul di dalam kedukaannya dan mempertanyakan keberadaan penghiburan daripada Allah. Dia menantikan jawaban daripada Tuhan. Seorang yang remeh, dia seorang yang mengenal Tuhan. Dia ungkapkan kegundahannya dalam dunia yang rapuh, kesedihan yang terjadi. Dia boleh bertemu Tuhan yang ia percayai. Dia mengatakan demikian, saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan, saya tidak mendapat jawaban. Namun dapati semacam tiadanya jawaban yang istimewa tatapan, dan pastinya bukan tanpa belas kasihan sebagai isyarat. Untungkan pertanyaan itu, dan seakan dianglah, kau tidak mengerti, atau mungkin kau belum mengerti. Habakuk menjerit kepada Tuhan,

keberadaan adalah lebih besar daripada pikiran kita. Dia adalah Allah yang lebih agung daripada apa yang kita bayang. Bukan berarti kita oleh Tuhan, melainkan Ia sedang bekerja dalam cara yang melampaui pemahaman daripada manusia. Yang kedua, saudara, bahaya dalam kebingungan dan ketidakpastian adalah kita bisa mengalami sakit psikosomatis dalam pikiran dan dalam tubuh. Saudara, ini real dialami. Tak kalah mendera sahan, BBM naik, waduh ini ya sesudi anak, kesehatan kita yang makin menurun, usia makin tambah, dan segala macam, menuju masa pensiun, gelisah. Bagi yang belum menemukan pasangan, setiap kali ketemu dengan teman ditanya, keluarga yang sudah menikah, selalu ditanya, anaknya berapa? Hari-hari yang membawa kita begitu mengalami kegundahan. Dan isi orang tua kita,

begitu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan ini yang mungkin kita jawabannya, tetapi mendera dalam diri kita, di dalam pikiran dan berdua. Raja Daud pun mengalami hal yang sama. Dalam kondisi dia diserang oleh musuh, dalam Mazmur dia berseru kepada Tuhan di dalam kegentarannya, di dalam situasi yang tidak jelas. Berapa lama sepanjang hari, berapa lama lagi musuhku menikan diri atasku? Pandanglah kiranya ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Saudara, dia sudah hilang harapan, matanya kuyu. Coba lihat Bapak Ibu kanan.

memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Makanya ketiga adalah di dalam ketidakpastian, di dalam kebingungan tersebut, jangan sampai Anda hilang semangat, perasaan kalah. Saudara hati-hati untuk hal tersebut. Nah kalau begitu menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berani percaya dan melangkah di dalam ketidakpastian ini. Kitab Habakuk di dalam pasal yang ketiga mengingatkan kita di dalam kondisi sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon pun tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Saudara, di dalam dunia yang hari ini saudara sedang alami dengan begitu banyak ketidakpastian, kerapuhan, saya menganggap kekuatan kita di dalam perkara-perkara yang tadi, ya, akan usaha kita, harapan kepada Tuhan, kepada situasi, keberhasilan, kenyamanan dan segala macam, tapi kepada Tuhannya. Dan itu menolong saudara dan saya untuk dapat melewati perkara tersebut. Yang kedua yang perlu kita ingat bahwa Allah berkuasa

berdiri tegak di menara, aku dan menantikan firman dan firman-Nya. Tak kalah saudara Ana dan saudara mencari jawaban di tempat yang lain, kita tidak akan menemukan, tetapi firman-Nya, benarannya, pimpinan Roh Kudus akan menjadi panduan bagi saudara dan saya. Habakuk siap untuk Tuhan koreksi akan pemikiran dia yang salah. Ia tidak sedang menuntut Tuhan mengubah akan rencananya, melainkan dia sedang mengekspresikan

23. Pengharapan itu adalah sau yang kuat sampai ke belakang tabir. Trasim, percaya kepada Dia. Dan Dia akan menolong saudara dan juga saya.

perasaan kalah dan menyerang. Hati-hati untuk hal tersebut. Rekan, Tuhan saja menjalani hidup ini dengan kreatif dan adaptif. Dan yang terakhir pilihannya adalah di tangan kikur dan menang di dalam Tuhan. Dan kita satu hal yang benar. Dan lagu ini menjadi doa bagi kita sekalian. Engkau tak pernah kau biarkan.

di tengah segala perkara yang mungkin engkau berdaya, tapi letakkanlah imanlah tetap percaya di dalam Tuhan. Kiranya anugerah berkat cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan hikmat Allah Roh Kudus, dengan Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: berkata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Untuk memandang salib, karena akhirnya aku tahu

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: hari ini di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya.
1: Shalom jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Mari sebagai umat gembalaan Allah dan warga kerajaan surga, kita diundang dan dikumpulkan Tuhan di tempat ini oleh kasih dan kuasanya yang besar. Karena itu marilah kita menyatakan kerinduan kita untuk memuji Dia, Allah yang layak menerima segala pujian kita. Kita menaikkan pujian, datang menyembah Raja yang Maha Mulia.

Tuhan, Engkau Allah yang maha besar dan yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu itu Tuhan, sebab kami melihat tangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami menemukan bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah tidak hadir dalam kehidupan kami. Dari sejak kami ada di tengah-tengah dunia ini, ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini, sampai bahkan nanti Tuhan ketika kami meninggalkan dunia ini, kami ada di hadapan Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau Allah Raja dalam kehidupan kami. Bagaimana kami tidak gentar Tuhan menghadapi Engkau pada pagi hari ini, kalau kami tahu bahwa di hadapan Allah yang kudus, kami yang tidak kudus ini dilayakkan oleh karena darah anak-Mu yang tunggal, sehingga kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami datang hanya oleh karena anugerah

0: waktu Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami datang. Sekalipun kami tahu bahwa hidup kami mungkin hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sekalipun Tuhan kami tahu mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul di dalam pekerjaan kami. Ada yang sedang bergumul di dalam keluarga kami. Sekalipun Tuhan kami tahu pagi hari ini bahwa negeri kami tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan, satu hal kami mau datang. Menyembah Engkau, membawa hidup kami di hadapan-Mu. Sebab kami tahu bahwa yang mengontrol sejarah dan dunia bukan tangan manusia, tetapi tangan Allah yang selalu menopang dan memelihara. Biarlah kami datang Tuhan di bawah kaki salib-Mu untuk meninggikan nama Tuhan dan memuliakan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita membaca bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7 dan 8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada-Nya. Bersama-sama. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhanlah kekuatan sejati yang layak kita percaya. Di tengah segala guncangan dunia dan keadaan yang tidak menentu, Dialah satu-satunya pengharapan yang tetap. Mari kita menyatakan iman dan syukur kita ke hadapan Tuhan. Dialah kekuatan dan mazmur kita. Hatiku percaya.

0: Mari gereja Tuhan, kita mengakui apa yang menjadi kepercayaan dan keyakinan akan hati kita. Bersama-sama dengan seluruh gereja di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Mari kita menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pujian yang akan kita naikkan berikut ini menjadi pernyataan iman kita sekali lagi tentang Kristus sebagai pengharapan kita dan batu karang kita yang teguh. Hanya dalam Kristus.

Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, biarlah teguhkan kami di dalam iman pengharapan kami. Di tengah segala dinamika akan kehidupan yang berjalan dan berlangsung, kami dapat menemukan bahwa Engkau adalah batu penjuru bagi setiap kami. Yaitu Bapa di surga, di hari Minggu ini, di perteduhan yang ada, bawa kami untuk kembali sekali lagi mantap teguh di dalam Engkau, di tengah segala gonjang ganjing akan dunia. Besertalah dengan kami ya Tuhan di dalam perundangan firman-Mu, dan biar kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang indah bahwa kita kembali bisa bersama-sama hadir di tempat ini, dan juga sahabat-sahabat, rekan-rekan, jemaat Tuhan yang mengikuti secara online. Mari bersama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini terambil di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Satu bagian firman Tuhan yang kita cukup familiar, yang kita cukup kenal akan bagian ini. Tapi biarlah kita mulai meresap akan pemaknaan di dalam dimensi yang baru dan terus berkembang. Hari-hari ini dapat dikatakan sesuatu masa yang tidak mudah. Istilah yang populer kita mengenal dalam beberapa bagian ini. Keadaan dunia yang sekarang ini diperlihatkan sebagai keadaan dunia yang rapuh dan mudah hancur. Kondisi keadaan yang dikatakan penuh dengan kecemasan, besok akan bagaimana, keadaan di sana, di sini, membawa kita mengalami kekhawatiran. Banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Harga BBM dan seterusnya, nilai emas yang tiba-tiba membumbung tinggi dan tiba-tiba kemudian mulai kembali ke dalam nilai yang normal lagi. Sulit dipahami, membingungkan, perubahan yang begitu cepat, yang tidak stabil, ketidakpastian akan masa depan. Segala sesuatu kelihatannya saling terkait dan rumit, dan informasi yang pada akhirnya kita juga bingung mana yang benar. Kecanggihan daripada AI telah membawa kita bingung, itu beneran atau palsu. Ada begitu banyak kalau kita lihat di media sosial yang membawa kita ragu-ragu, bener gak ceritanya, bener gak cerita itu. Sekarang ini Dracin ya, drama Tiongkok itu ya, sekarang mereka udah gak pakai orang asli, mereka gunakan AI ya. Memang masih kelihatan dia punya model-modelnya, tetapi kedepannya kita sulit untuk dapat membedakan. Tak kalah melihat hal tersebut, saya ngobrol dengan orang di rumah dan saya berkata, yang kasihan adalah para aktornya, karena tidak punya apa? Pekerjaan. Kasihan, ganteng-ganteng, cantik-cantik, gak ada kerjaan. Kalau saya kayak begini, pasrah, terima aja gitu ya. Tapi mereka telah tergantikan dengan AI. Tapi kondisi yang kita lihat dalam keadaan rapuh begitu, segala sesuatu tidak bisa diprediksi, berdampak luar biasa, telah kita alami pada saat terjadi peristiwa COVID-19. Begitu hebat dari satu titik, sumber problem yang terjadi menyebar ke seluruh dunia. Dampaknya bukan hanya mempengaruhi negara saja, tetapi setiap penduduk, kondisi penduduk yang ada, bahkan sampai kepada diri kita yang hari ini tak kalah berbicara tentang COVID-19. Pasti ada kisah, pasti ada cerita, dan perkara tersebut bukan berbicara pada waktu itu saja. Sampai hari ini saya masih mendengar ada beberapa sahabat yang masih bercerita efek, dampak daripada peristiwa tersebut berpengaruh sampai dengan hari ini. Keadaan yang terjadi tak kalah Amerika dengan Israel menyerang daripada Iran yang berdampak di Selat Hormuz. Hari ini kita menemukan
BBM naik, dan kalau sudah naik lupa turun. Berdampak, menyebabkan kita hari ini harus mengencangkan ikat pinggang dan segala macam. Semua bertampak di dalam situasi yang sekonyong-konyong kita tidak tahu, dan tiba-tiba terjadi nu di sana, dan kita hari ini kena pengaruhnya. Bapak ibu saudara, itu keadaan yang hari ini kita alami, bapak ibu dan juga saya. Di tengah dunia yang pada akhirnya tidak dapat selalu memberikan apa yang kita inginkan, di dalam ekonomi, hubungan yang tidak pasti dan seterusnya, kesehatan yang ada, masa depan, semua terjadi dengan begitu cepat tanpa ada kepastian. Siapa yang menang Piala Dunia, bapak ibu saudara? Siapa? Saya bukan penggemar bola, tetapi saya tahu bahwa di Spanyol, di Argentina itu, lawannya Argentina, ada siapa? Ada Messi. Enggak sembarangan. Dia tentu akan berpikir, aku ini Messi, aku sudah punya jam terbang yang luar biasa, aku punya tim yang kuat. Dan sekonyong-konyong di dalam perpanjangan waktu, satu gol masuk, dan semua kebanggaan yang dibangun, semua standar yang dipertimbangkan sebagai seorang juara pupus, menjadi sesuatu yang menyedihkan, pilu di tengah segala usaha yang ada. Apalagi hari ini, kalau kita mengalami hal tersebut, dan bahkan kita menyaksikan sesuatu yang namanya ketidakadilan, ketidakbenaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dicurangi dalam jabatan. Bagi yang belum menikah, Anda sedang tertarik dengan seorang pria atau wanita, dan tiba-tiba Anda dipepet oleh lawan atau teman Anda, dan akhirnya pasangan itu yang Anda incer nyantol ke teman Anda. Anda merasa dikhianati. Jabatan Anda yang Anda upayakan untuk dapat diperoleh dengan kejujuran, dengan kerja keras, dengan overtime, direbut oleh rekan sejawat dengan curang. Dapat dikatakan betapa kesal hati kita, betapa marah hati kita, betapa bergumul akan setiap kita. Dan itulah yang menjadi seruan daripada Habakuk. Habakuk menyaksikan adanya perkara yang terjadi atas bangsa Yehuda. Sehingga di dalam Habakuk pasal yang pertama, dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Habakuk komplain kepada Tuhan. Dia melihat bagaimana hukum itu hilang kekuatannya. Dia melihat bagaimana adanya kelaliman penindasan. Dia melihat bagaimana adanya ketidakadilan. Pemimpin yang korup, yang harusnya membela akan bangsanya, membela akan umatnya, tetapi yang terjadi adalah kelaliman dan penindasan. Dia berseru kepada Tuhan, dia mempertanyakan mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi atas Yehuda. Habakuk ada di dalam masa sebelum peristiwa bangsa Yehuda ke dalam pembuangan di Babel. Dia melihat bagaimana bangsa ini sudah begitu rusak. Dia ada di dalam masa itu. Dia melihat ketidakadilan yang terjadi. Dan menariknya, di dalam peristiwa tersebut, satu gambaran pemahaman daripada Habakuk, di tengah ketidakadilan ini, biarlah hadir seorang pembela, biarlah hadir seorang yang akan menegakkan kebenaran. Tetapi menarik, karena Tuhan menjawab berbeda daripada pandangan Habakuk. Kita baca ayat ini bersama-sama, Habakuk 1 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam samanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat keenam. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kastim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Saudara, Tuhan membangkitkan suatu bangsa yang di luar pemikiran daripada Habakuk. Sehingga mungkin dia akan bertanya, what? Apa? Bangsa Kastim, bangsa Babel ini, dia yang akan menaklukkan Yehuda, umat pilihan Tuhan. Dia mempertanyakan, bukankah kayaknya bangsa Yehuda lebih baik? Dan bukankah engkau Allah
dikatakan di sana di dalam Habakuk 1 ayat 12 dan ayat yang ke-13 yang menyatakan tentang gambaran daripada Allah yang suci, yang kudus. Dikatakan di sana pada ayat yang ke-13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat kianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Habakuk masih memandang bahwa Yehuda itu lebih baik daripada bangsa Babel ini. Kenapa bangsa Babel, Tuhan? Biarlah bangsa yang lain, yang lebih suci, yang lebih baik. Tidak masuk akal. Dan bukankah dalam kehidupan kita, kita menemukan banyak yang tidak masuk akal di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan mempertanyakan tentang cara-cara Tuhan. Orang Kastim, bangsa Babel ini dikenal dengan bangsa yang kejam, suka berperang dan seterusnya. Di tengah pertanyaan itu, Habakuk berseru kepada Tuhan di dalam kebingungan dan ketidakpastian. Yang hari ini Bapak Ibu Saudara alami dalam keseharian dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Dan seterusnya. Saudara, kita ada dalam titik itu. Tetapi yang hari ini saya hendak mengingatkan ke Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hati-hati. Di dalam kebingungan dan ketidakpastian ada bahaya yang bisa mengancam saudara dan saya. Yang pertama adalah bahaya dalam kebingungan dan ketidakpastian yang kita alami di dalam kehidupan. Di tengah kerapuhan dan segala macam perkara itu adalah pada saat kita menduga Allah engkau melupakan aku. Allah melupakan kita di dalam penderitaan, kesulitan, pergumulan, perkara, ketidakbenaran, ketidakadilan dan segala macam yang mungkin hari ini banyak anak Tuhan, manusia sedang alami. Satu buku yang ditulis oleh Dr. James Dobson mengangkat sebuah judul tentang ketika Allah kelihatannya gak make sense, Tuhan gak make sense. Bukankah seringkali dalam kehidupan kita juga bertanya, aduh gak make sense Tuhan. Buku ini berbicara tentang bagaimana ada orang-orang percaya yang merasa Allah meninggalkan mereka. Di tengah badai kehidupan mereka, mereka merasa Allah tidak peduli dan memperhatikan mereka. Ada emosi-emosi yang meluap di dalam kehidupan mereka.

Dr. James Dobson mengatakan satu hal yang menarik yang kita bisa pikirkan hari ini. Jangan pernah menganggap bahwa kebisuan atau ketiadaan tindakan yang nampak dari Allah merupakan bukti ketidakpedulian. Tak kalah bisu, tidak ada sesuatu, kita berpikir tidak ada Allah dan Allah tidak peduli. No. Bersama Allah, bahkan ketika seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, sesungguhnya sesuatu sedang terjadi. Dr. Dobson mengingatkan tentang keberadaan akan Allah yang menurut kita gak masuk akal, gak make sense. Tetapi Allah yang ada bukanlah Allah di dalam desain konsep daripada kita. Sehingga dia mengatakan dalam buku tersebut bahwa dia adalah Tuhan yang tahu apa yang ia lakukan. Iblis itu sedang membawa kita untuk menyerah kepada Allah, untuk membawa kita akhirnya tidak mau percaya kepada Tuhan, untuk memandang daripada Tuhan kesannya sudah tidak punya kendali atas keadaan kondisi kita. Tapi Dobson dengan jelas mengingatkan, jangan sampai meninggalkan kepercayaan kita kepada dia. Dia adalah seorang kapten yang tahu harus melakukan apa. Dobson dengan jelas juga menyatakan bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Kita gak bisa menempatkan dia di dalam satu box batasan daripada manusia. Dia melampaui daripada apa yang manusia bisa pikirkan. Habakuk meragukan cara Tuhan. Masa bangsa itu? Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, kita ada dalam masa itu dan mempertanyakan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan sudah lakukan. Acap kali kita menempatkan Allah dalam desain dan pikiran kita, padahal cara bertindak Allah tidak sama, bahkan di dalam situasi-situasi yang menurut kita case-nya atau kasusnya sama, Allah dapat berperkara berbeda satu dengan yang lain. C.S. Lewis, seorang penulis yang terkenal, tak kala istrinya meninggal, dia ada di dalam satu duka cita yang tidak mudah. Dia bergumul di dalam kedukaannya dan mempertanyakan keberadaan penghiburan daripada Allah. Dia menantikan jawaban daripada Tuhan.

dia bawa di hadapan Tuhan. Dia ungkapkan kegundahannya dalam dunia yang rapuh, kesedihan yang terjadi. Untuk dia boleh bertemu Tuhan yang ia percayai. Dia mengatakan demikian. Saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Tuhan, saya tidak mendapat jawaban. Namun, saya justru mendapati semacam tiadanya jawaban yang istimewa. Itu bukanlah pintu yang terkunci. Itu lebih menyerupai tatapan diam dan pastinya bukan tanpa belas kasihan, tetapi kehadiran belas kasihan daripada Allah. Seolah-olah ia menggelengkan kepala, tapi itu bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai isyarat untuk mengesampingkan pertanyaan itu. Dan seakan dia berkata, tenanglah, kau tidak mengerti, atau mungkin kau belum mengerti. Habakuk menjerit kepada Tuhan, mengapa bangsa itu? Allah punya maksud dan rencana beyond daripada pikiran manusia. Hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mempertanyakan, why, mengapa Tuhan, di dalam perkara apapun yang sehari ini saudara alami. Dan itu adalah satu keadaan yang real saya dan saudara alami dalam keadaan dunia yang begitu rapuh ini. Namun yang perlu kita ingat di sini bahwa jangan sampai kita memiliki perasaan ditinggal atau dilupakan Allah. Keberadaan Allah adalah lebih besar daripada pikiran kita. Dia adalah Allah yang lebih agung daripada apa yang kita bayangkan. Jangan kecilkan Tuhan dari perkara yang hari ini saudara alami. Di dalam keheningan bukan berarti kita diabaikan oleh Tuhan, melainkan ia sedang bekerja dalam cara yang melampaui pemahaman daripada manusia. Yang kedua, saudara, bahaya dalam kebingungan dan ketidakpastian adalah kita bisa mengalami sakit psikosomatis dalam pikiran dan dalam tubuh. Saudara, ini real dialami. Tak kalah mendera, kekhawatiran, kegelisahan, BBM naik. Waduh, ini perjalanan gimana? Biaya sesudi anak, kesehatan kita yang makin menurun, usia makin tambah, dan segala macam. Menuju masa pensiun, gelisah. Bagi yang belum menemukan pasangan, setiap kali ketemu dengan teman ditanya, kok masih sendiri? Keluarga yang sudah menikah selalu ditanya, anaknya berapa? Hari-hari yang membawa kita begitu mengalami kegundahan. Dan tiba-tiba kita mendapat satu kondisi, orang tua kita divonis satu sakit penyakit. Pasangan kita mendapat vonis sakit penyakit. Anak kita yang biasa dalam kondisi sehat, tiba-tiba menutup dirinya. Karena dia mungkin mengalami bullying dan segala macam. Yang dulunya riang tiba-tiba terdiam. Begitu banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan ini, yang mungkin kita tidak menemukan jawabannya, tetapi mendera dalam diri kita, di dalam pikiran, dan berdampak kepada tubuh. Raja Daud pun mengalami hal yang sama. Dalam kondisi dia diserang oleh musuh dalam Mazmur nomornya yang ke-13. Dia berseru kepada Tuhan. Di dalam kegentarannya, di dalam situasi yang tidak jelas, dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku menikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, buatlah mataku bercahaya. Saudara, dia sudah hilang harapan. Matanya kuyu. Coba lihat Bapak Ibu kanan kiri, matanya kuyu enggak? Antara ngantuk atau ada nonton apa semalam, saya enggak tahu gitu ya. Dia matanya redup, matanya sudah sayu karena beratnya masalah. Tidak ada sinar. Saudara, saya menemukan banyak orang dalam perjalanan, dalam kehidupan pelayanan yang saya lakukan, tak kalau orang itu didera masalah yang begitu berat, kelihatan dari matanya gak ada harapan, tatapannya kosong. Dan Daud mengatakan, buatlah mataku bercahaya supaya aku jangan aku tertidur. Dan saudara, hari ini mungkin musuh kita bukan seperti Daud yang real musuhnya ada, tapi saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin punya musuh-musuh yang terlihat atau tidak terlihat, atau kita sedang menduga ada musuh. Keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Kita masuk dalam pikiran menduga. Kita susahkan diri kita. Dan pada akhirnya kita tersandra oleh itu semua. Saudara, hati-hati.
di tengah dunia ini peluang itu mendera saudara di dalam hal yang tidak perlu dan akhirnya mengorbankan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup ini. Makanya ketiga adalah di dalam ketidakpastian, di dalam kebingungan tersebut, jangan sampai Anda hilang semangat, perasaan kalah, dan kemudian menyerah. Saudara, hati-hati untuk hal tersebut. Nah, kalau begitu menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa berani percaya dan melangkah di dalam ketidakpastian ini. Kitab Habakuk di dalam pasal yang ketiga mengingatkan kita di dalam kondisi sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak di dalam Tuhan. Saudara, di dalam dunia yang hari ini saudara sedang alami dengan begitu banyak ketidakpastian, kerapuhan yang ada, saya mengajak mari kita tetap melangkah dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan mengandalkan kekuatan kita di dalam perkara-perkara yang tadi, ya, akan ekonomi, dengan usaha kita dan segala macam. Melangkah dalam iman pengharapan kepada Tuhannya, bukan kepada situasi, keberhasilan, kenyamanan dan segala macam, tapi kepada Tuhannya. Dan itu menolong saudara dan saya untuk dapat melewati perkara tersebut. Yang kedua yang perlu kita ingat bahwa Allah berkuasa bertindak di dalam waktu dan kedaulatannya. Jadi saudara, bukan menempatkan Allah dalam pikiran kita, tetapi mempercayai bahwa Allah berdaulat bertindak di dalam kedaulatan dan waktunya. Dan yang ketiga yang perlu kita ingat adalah bahwa di dalam segala ketidakpastian itu, saya ulangi, dalam segala ketidakpastian itu, yang pasti adalah Allah itu sendiri. Saudara, itu yang menjadi harapan, sikap iman, dan respon daripada setiap kita. Setelah Habakuk bertanya kepada Tuhan, dia mempertanyakan kenapa bangsa itu, di pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan di sana, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya. Saudara, di tengah segala pergumulan dan segala macam, yang kita tetap cari adalah Tuhan dan firman-Nya. Nah, kalau saudara gundah gulana dan saudara mencari jawaban di tempat yang lain, kita tidak akan menemukan, tetapi firman-Nya, kebenarannya, pimpinan Roh Kudus akan menjadi panduan bagi saudara dan saya. Habakuk siap untuk Tuhan koreksi akan pemikiran dia yang salah. Ia tidak sedang menuntut Tuhan mengubah akan rencananya, melainkan dia sedang mengekspresikan pergumulan iman yang mendalam. Tuhan punya cara dan jalan yang tidak masuk ke dalam pemikiran kita. Satu contoh yang saya pengen angkat itu diantaranya Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kisah tentang seseorang yang dalam keadaan lumpuh, dia alami 38 tahun. Pertanyaannya menjadi seruan bagi setiap kita. Tak kala Tuhan bertanya, maukah? Dan respon kita apa pada hari ini? Orang itu mau, kemudian dikatakan apa? Bangun, angkatlah tilammu. Padahal konsep waktu itu adalah, you ada di kolam Bethesda, tak kala malaikat itu datang, goyang itu air, masuk, engkau sembuh. Itu konsepnya, itu polanya, itu.

Yesus gak suruh murid-murid gendong masukin ke kolam. Enggak. Hari itu dikatakan hari Sabat. Dia tidak tunda akan waktunya. Dia tidak tunggu daripada si bapak tersebut naik pengetahuannya untuk dapat memahami, sebentar Tuhan, aku belajar dulu, engkau siapa, gimana aku bisa bangkit dan segala macam. Tidak. Tuhan punya cara dan Tuhan punya jalan bagi saudara dan juga bagi saya. Ingat itu, tawaran dari Tuhan, maukah engkau? Bahkan dalam waktu yang mungkin berbeda, dengan cara yang berbeda, yang unik, yang gak sama, tapi pertanyaannya, maukah engkau? Karena itu Ibrani 6 ayat 19 mengingatkan kita dengan jelas. Kita baca Ibrani 6 ayat 19 bersama, 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Trasim, percaya kepada Dia. Dan Dia akan menolong saudara dan juga saya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah mari tetap menjalani hidup dengan kreatif dan adaptif. Habakuk 3 ayat 19 berkata demikian, Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ingat sekali lagi, Tuhan yang menguatkan. Jadikan itu kesukaan di dalam kehidupan saudara. Pagi hari begitu bangun, engkau Tuhan kesukaanku, engkau Tuhan penghiburanku. Bawa itu dalam perjalanan kehidupan saudara, dan Ia akan memampukan saudara. Kalimat yang menarik, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara, gambaran daripada rusa pada zaman tersebut adalah rusa yang mampu naik ke bukit-bukit yang terjal, dan kakinya itu kecil, Bapak Ibu Saudara. Kakinya kecil, ramping. Kita gak pernah lihat kaki rusa berotot luar biasa ya, tapi ramping. Tapi kaki yang ramping itu mampu mengangkat bobot daripada tubuhnya. Pikiran kita gak masuk akal, bahwanya kecil tapi mampu menahan bobotnya. Kalau hari ini Bapak Ibu ketemu orang kakinya kurus gitu ya, badannya besar, saudara bertanya, emangnya kuat itu ya lututnya? Kita selalu komentar begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, lututnya kuat gak? Aduh kasihan ya, gitu segala macam. Tetapi rusa yang ada di dalam kakinya, lututnya, apa persendiannya yang ramping tersebut mampu membuat bertahan dan mampu berupaya. Rusa itu berjejak di bukit mencari makan dan sumber air minum. Dia mampu bergerak ke sana kemari, dan dia mampu bergerak menuju. Tuhan udah beri itu kepada saudara dan saya. Kaki rusa itu sudah ada, yang memampukan saudara dan saya di dalam perkara yang terjadi. Hari ini tidak ada alasan bagi setiap kita untuk pada akhirnya tenggelam di dalam kegundahan, kegelisahan, tapi kita mampu berkreasi dan juga adaptif. Di dalam kitab Yoel menarik sekali, karena di sana perkakas yang digunakan buat membajak berubah konsepnya. Mereka yang selama ini menjadi petani, peladang, berubah konsepnya. Kalau yang bisa baca, lihat di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang-orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jangan menyerah, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian berkata, ini aku. Allah masih punya rencana yang besar, dan kasih sayang Dia tidak pernah undur. Begitu besarnya dosa kita, tidak membawa pada Dia akhirnya berpaling bagi kita. Dia masih memberikan kesempatan, Dia masih memberikan kesempatan. Dan karena itu, jangan menyerah. Dan yang terakhir adalah tetap bersyukur di dalam perkara apapun, jangan tenggelam di dalamnya, tetapi tetaplah bersyukur dan menang di dalam Dia. Habakuk di tengah pewahyuan yang dia lihat, bangsa ini akan mengalami kesulitan, akan masuk ke dalam pembuangan, tetapi Habakuk tetap memilih pada akhirnya, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari di tengah dunia yang ketidakpasti ini, pilihannya adalah di tangan kita, apa yang hendak kita perbuat dan kita lakukan.
ada bahaya yang begitu luar biasa di dalam kebingungan dan ketidakpastian. Menduga Allah melupakan kita, sakit akan psikosomatis, perasaan kalah dan menyerang. Hati-hati untuk hal tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berani untuk percaya dan beriman, melangkah dengan mengandalkan Tuhan saja, menjalani hidup ini dengan kreatif dan adaptif. Dan yang terakhir pilihannya adalah di tangan kita. Maukah kita bersyukur dan menang di dalam Tuhan? Satu buah lagu mengingatkan kita satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Dan lagu ini menjadi doa bagi kita sekalian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan biarlah ini menjadi seruan kita di dalam Tuhan. Singers kalau bisa bantu, boleh bantu kalau tahu lagunya, ya.

0: Mari kita tenang di hadapan Tuhan dan dihantar dengan pianis. Mari kita berdoa pribadi. Kalau hari ini kita mungkin ngalamin ketidakpastian, kecemasan, kekhawatiran, pertanyaan yang tidak terjawab akan sekian waktu. Di dalam diam bukan berarti Allah tidak melakukan sesuatu. Di dalam diam bukan berarti Allah tidak peduli atau melupakan kita. Kita belum paham cara dan maksud Tuhan. Mari sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini aku. Bungkus aku, kuatkan aku, hiburkan aku. Untuk aku tidak menyerah dalam keadaanku. Untuk aku berani tetap percaya walaupun aku tidak paham dan mengerti. Karena engkau lebih besar daripada aku. Engkau lebih besar daripada masalahku. Ajar aku seperti Habakuk, Tuhan. Untuk mau mengandalkan engkau. Buat kakiku seperti kaki rusa berjejak di dalam segala dinamika. Tidak membuat aku pada akhirnya menyerah. Tapi membuat aku mampu bertahan. Melangkah dalam hidup ini. Dan ada di dalam rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan dengar setiap doa kami pagi hari ini. Di tengah segala kegentaran, kekhawatiran, putus asa. Bahkan di antara kami juga sudah enggan untuk berdoa. Biarlah firman-Mu mengingatkan kepada kami dinamika kebesaran daripada Tuhan. Keagungan daripada Tuhan. Yang beyond, melampaui. Bahkan tak kala kami berpikir itu tidak make sense. Itu enggak masuk akal, itu enggak masuk ke dalam logika kami. Disitulah kami belajar. Engkau adalah Allah. Bukan menurut desain kami, tetapi engkau adalah Allah di dalam hakikat keberadaan-Mu yang agung. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, sertai setiap jemaat-Mu yang hari ini menyerahkan segala perkara kepada engkau. Biarlah mereka boleh menemukan dan mendapatkan damai sejahtera, jawaban di dalam engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Jemaat sekalian, setelah menerima kebenaran firman Tuhan, kiranya hati kita dikuatkan untuk senantiasa berpegang erat pada Yesus Kristus, sahabat kita yang setia. Dia adalah Allah yang ajaib dan penuh kuasa, dan Dia sanggup memulihkan serta menopang hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Di dalam Yesus ada kekuatan serta penghiburan. Dengan penuh iman, katakan kepada Tuhan, kekuatanku.

0: Bapak Ibu Saudara, mari dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, kita bersama-sama mau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Saudara sekalian, jemaat Tuhan, dalam segala kelemahan dan kegagalan kita, ada satu pribadi yang sanggup mengangkat kita kembali. Dan janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya pada Allah, sumber kekuatan dan pengharapan kita. Biarlah kita pulang dengan menyerukan Allah kita adalah sumber kekuatan kita.

Mari jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, dan teruslah melangkah di dalam Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu di tengah segala perkara yang mungkin engkau berdaya. Tapi letakkanlah imanmu dan beranilah tetap melangkah percaya di dalam Dia. Pulanglah di dalam berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah berkat cinta kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan hikmat Allah Roh Kudus beserta kamu senantiasa sampai dengan Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: jangan pernah khawatir tentang berapa banyak uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan motivasi yang mungkin hanya seharga Rp10.000, namun dapat menghasilkan Rp100.000.
1: 别多考虑资金、能力和条件，只管朝着目标努力，小愿望也能成就大事儿。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari.